0: Amangti Tsukchinchin ti mi lingin je nganchir gajir zgini. Cheli je chachin donpilipshi di. Chamchung zhizhug thubsi nirdimshi tibin tsoshib hardagshagi. Mangchuk tang rimchuk shi badang. Mangchuk shiklawi shi tangchadi. Chamlik chabdil tongchi di chamchung lagalin dang. Gajirim jirchung. Rjendin je tsuhabji jinnang zhivrishi di. Jachim lagtir nirdimshi bar gandil tonggi shi nanjibdan. Li Hongzhong ge jigmil tsundarin guanzinshi.
1: Sidi kap jib jib yib yin yung ayun tan kheng ab yin ni yun tan kheng ge jicuo tang jib dim bi ci nir zhin yin jing ha zhur cang zhum jicuo di. Yin yung sidi ji yin jib zhi yi bi ci tui pi ji yin chung xie ba dang. Huan zhur ab yin tila juan zhig nang pi jin zhuwa dang. Jicuo shu yong ni yar jin zhuwa gandir tong gi xie ba dang jie ni cu tu da dam xie le. Zhung gong zhung chap su ju yib yin yin yung sidi ji zhu shi wang hu ni nab jicuo lab xi ge. Yin li he ping gi. Tsangzi sartu ji nechil shi di, rangil ji dangru jing ji toni ma lagam zikchang la gandil tongwa dang. Maung bi pegi ji tabji gecin jishtan ta tonggi bi dizhi duan. Jin zhang xin hei yi, ngay pong huan jir sartin dang dobdan ta tongwa dang. Tsongir kori ge jilag sa tongwa. Bisir tunji ni xe jesang dang pegi dang ni, pegi ji hrtang xe qiri tonggi bi dizhi duan. Jin li jia chang gi, zhonggu gomin dang sarji ayun hankang zhongyong ge cap xin ni hrtam xe di. Matwargani namang nyamji koriyang zikchina jemrugsa tongwa dang. Tanjur jishchung jensul tizangta tongwa. Matwargani toni di cadantan jirwi chul pejin zhuwa dang. Pejin zhuwi chul cadantan jirwir gandir tonggi fshidaan. Jinya li zhong penggi. Kili jia cangcila sartu xebi goni la hinuwa dang. Cangcila xabshim dhkjur ni ba qiru tongwa. Cangcila sartu dang toni sartu nyamri tangsib yongwir gandir tonggi bi jizhi doan. Jinya chen honggi. Zhongguo mangshizu nantan zhongga capsi nir damshi di. Dargi cunglima huanjur yilji tibi kilin zikchin laf gandir tongwa dang. Mangzi rikul jiv jitil jimjuksu tongwa. Chajig shabsi jitil la hinunba. Bica toyi guni yichig lamchig nyamchin shegi shi duan. Jinya li shu pinggi. Shugdiin jamjil songjil jabin zikchin dang. Songjil jenjin shabsi chitil jitur dang ni. Jamjil jenjin jiv bica toyi pegi la gandir tonggi ba dang. Yenang chumra dobdan zikchin xebir ramdag xegi xitaan. Jin xishu lanji, zhigong dang zhongga capsi ni, pila damkun ji marza yachil tongwa dang arimba mangshang kuriyin rangwa, tanjur dobdan ji yinbi marzi yapchur malag gangyug giyim zikba dang, marzi chumra ngastong dang ngashi xebi jensu tizang ta tonggi bi zhizhi doan. Jin xizhi mingji, zhonggu mangsu yarkil chukba zhongga capsi ni damxie di, Sardar chapung jih xixi tonggang songshchub lamdag tixang da tongwa dang. Sardar chapung jih bisar tunchin nixi pejji yungwar gapil tonggi xi daan. Jin chenshu pinji, dangzig jih nichin niban dunpil xe ba dang. Dirib sarwi chashtung zopchin jih nyamnyung ngari lagbi gu ni wih jih di. Zhongsib chuyung ni darpil gandil tonggi wii jih jih doan. Jin tinshu jinji, sakung liab gawi nyamril jinji sakil di sakung tanjur pejji huishtung kildam zikchin xi di. Marg susi war jian zhuong dang bieri nyamji ji yongwar gipil tongwa dang. Marg susu nyamda darji gongpil yongwar gandil tonggi bi zhizhi doan. Jin jianggong pinji, xiabxi dunxin jinsul ngarli tixangda tongwa dang. Ngatsubi kihang gansung dandag xin ni lixig namba sarwa junzhil ngang pejin zhuwar gandil tonggi bi zhizhi doan. Jin songya junji, dangzigla dianni zhongqir ji zhirim jishchung xabar nichibi tal hinunba dang. Zirma nyamchin nyamji nyamchil jiji, zil xixigdab dini amang la xamdag xibi bicil dang, panji qira tonggi bi jiji doan. Jin yijun ji, zokul lirig shugyong niyab jangduk tanyong cijir tong cil jemjuk sif gandir tongwa dang. Kwa zhung dangrib jenzikchin la, dakhjur ngali yagbu xiba. Mang cukja dulkang dang cuyi bicil yintil ngang jilag sif tonggi bi jingu doan. Jin kunlin ji yi, Taiwan amangshizu rangshchung nantan zhongga capsi ni arjangduk nikung jib yayung jigji chumra qimu mzikchin xeba dang. Tanshchuk dang zugchi, jangxil, parnan ji tanjur ngang gandir tonggi bi jizhi doan. Yayung siri ji zhushi zhomba qimbo yonggi jizhu lam gongzin xi.
0: Siri kub juzhi wir yayung ayun lankang ar yanli ayun lankang ga jizhu tang jibdan ba ci nyerzhi ni jibshi zhu Beijing dan jigzhila. Jizhu li bichin toyin pi jir jinchong xin ni. Huamjur jintil shiomjil ngang peji dang. Jizuk shoyong ni yarjin zhuo jir gandil tong wa jindun shi di jimbil siglang shi. 中共中央的恰似的主义人力而言呢而且用自己的主席王沪宁跟几个制作人的人观众在本马子的松懈了呢空格单独呢中共促进党的九级的办错比层的乌龙腾习近平说的行业比中共中央跟咱们批级的批数个前部党呢中共这个节当日不见节批人当中写的让日的节黄局的单浪当的学用你必须投影批级节乌龙的主义的跟着了党了 让日的节黄局的多喝当啊参次多喝学的日节都不及是给人们杀入了他们的中期的节当日不见及广东的单部杀入了这个毕业我这个单个的日节特殊的让人节多年来国当时不连霸当啊松松你们他这个的乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不乐不 단도나 롱인 찬글로 조앙아위 디르크브노 제초랑드가 당르브진 가저시 차니 응원지르셰비 응거시 디르크브 흐임비 마그망사지지 비튼 토인 페이지 라르칸들 동위 코르제 제초르치 시진핀지 리집실가 진 도중 당 럭트르 당습시디 비튼 토인 페이지 라르칸들 동위 조툰 당 링근 토만다 담춤시기 브마즐레 최튼 토비 인간즈브지 비튼 토인 페이지 라샤브식 잡바르진 총신이 Huamjirir jintilis jomjil ngang peji dang jatsuk shukyong ni yartun yung wara rukh kilip shiki. Dangrib janji tonli maa lag nzigbchin dang chetsin tobi cansil rangtsig rangtum ngonjir peji jir nambak sarwaan zigba chetsin tobi jatsuk rangtig jir chonri huamjirig rigsun zigba amangtsu ngansung dang lagbji huamjir dang jatsuk peji jir chonyong rjangduk cibjir jemchuk saktong wazuk jir ganatun gachin lagamgini Sati ayunar sanzikubshi di, liil dangwura ganitilar ngi lar tukshib dang ganakil ji tamdun jimbala, shtarkil la khirnun dang donchul lar gandalag tungabjushegi. Longin chanagulu jongawi lagdar la shabsha dang aramdag shajiragamgini, tukshib dang jimbala saglang la khirnungi la. Shkashib songzong shah ganchongni longu wabja dang jigchin korur jansu shivramgini, tandil zamtan lidun la khirnungi khang. Xi Jinping ji dangzig gong ba lobjong dang lakhtirv shajir mgni samzhi ta wa yangdang zig ba dang lakhtirv shi bi lobjong lo zu damzin yagpo shi ba dang Sati ji rangin zibchin la khinon ba bjib shini Rjayong sati ji lormil ji lidun kag dandig yagpo rag jibgi Udeetag jab ba bjil Jinchog li lomtun li shu hong jayong sati kab jib shibi ayun dang Lobso dang cancil chobdin Leesilibji ayun lankanga juzhin gajun barak samtum shajidanga. Lomtan shio pe jayung sati irkab juzhibi ayun danga. Jatsugudanga chamdig ayun lankanga juzhin gajun barak samtum shaji jitkabjala. Lomtan chanchunji jayung sati irkab juzhibi rinyo danga ayun argonshishi wa dangdim shibi korji chotun la dinchim shunga. Wangshudung gar jayung sati irkab juzhibi rinyo danga. Xiangli danga xiangdi ayun lankanga juzhin gajun bi gognin tenpa danga. Di ayun je toptang mepur zuji kor je chotun la dinchim chonga. Lomtan khuchun lindanga, panchun ni ji jangun sati kab juzhibi ayun rgonshashi wa dangdim shibi kor je chotun la dinchim chonga. Di sugli weisho tongdanga, khukui songgar jangun sati kab juzhibi ayun je toptang pshirn tenji kor je chotun la rjisa kilimshi. Jigadil chondi jisa, Zhongkong zhongyang satcham ayun lankanga zhongyik chemu Yenbeiga gadanshi tar kaabshanglar Jakobjib denjig maalagdang Nevi dangribjan lar gandalubdangni Chachil ngarlin tobi denjig Zhongko chengkishi bi lobjong chachilibshi
1: Shunni chonghunji sarnjir gorla nyanrug Dajig bici nirsumnin jibshi dhur Salang zhongchirji kwarkil suvi ingin tobsi Bilag donim peji shabi galung gojig jicho salang dabdi Jicho li jachushuja Xinpingji tobsi gorji jishil gachindang Tsongun shawi tajib langsha gachin tobjong dang lakhtar dangsibshi ba dang. Xiangqin dangwir tartuwa nambi duxib shawi gojig shuyong ni donchul shibir mabsil munghi anib la yishib dang chakhtur shetib dangkil sa wushi di. Dirima jimi shawir gojigibshi. Xiangqin dangwir shujia zhomba. Xiangqin dangwir lobsu shawi ayun lankanga shujia liqchir fana jichola shibir mabsil khtamshil. Xiangqin dangwir yinga salang zhongchir dangwir shujia wangwi donggi shawir gojigibshi. Jichuli tandun. Topsu na yelkib hutobdin zikchindang mirg jartir jeb zirsa yin. སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང ས

0: yang jadi tambi longchen tang jadi nama sangkan dokolanji. Dari jalan kena yobi kalau nampak ngaco dilek. Tertan nampak si sanji longchen bandan, cungu jang tu nyenchen kang worker longchen tang, cungu siang chen jemde nyen tuja cipta kani jinam jadi demu ke. Dari lam tunje tai tong nyenchen. Tiang nyenchen dah tabung rumah ke cipta kani nampak dan dongzhen si cien.
1: Later on,

Ari setting ke sangkan lanjut. Di na tiang ini nak cuci. Cerita terpa gitu ni ke tergiri. Tak kasih ni vali. Cuci dalu gun thorji kasih nunggu thotung nampak ke. Dalam thorji ke jikir lah sukan de. Tunai ok di tana. Tak kasih tiang ke warni thotung nampak tu thonji naranang ke. Lopta atang cheli la sukan de. Dim yang naranang ke kacang gun thotse tar de. Dan de gerang ke. Ta lopchen dan de ke. Cheli la suka, yang na lupa la suka, ndak rending ke rimu kita kongko ga. Di yang ke lupa nampak juga, yang tu dalu tuan orang asing tu ke lupa nampak, macam tu dalu tuan jiran deh sih mamyong tu dihancur ni tu rending ke rimu kita kong mamyong tu ke cengke, ni caji cepu men tu ke cengke, orang ke dah rending ke rimu kita kongko di kap tuan dah la, gergin tang yang na di syok tu ke tu ke cengki wa, andamun tini datang orang ke kacang ke thomas tarte, dah orang ke lupa ada cili ni dem juga, kacang ke kacang bole, di cengke, dan dah zua ni tu ke tu nonce tu dah syong ke menjadi juga, dah kacang ke kacang bole, tapi mar tu orang ke ta lu manga shalai bapai tani thorjing de si kacang la kan ni rang ge chi in sam ri lun de moi da na yang ren du kri mung de kong go ri sa zon da zong ni tani zge zge chi ge da ji ran de yo li yang da zong ni tani chi kong su ra ta ma hi khan ran de moi ni yang ding ni tani nyam yong ra ta me na yang kong su ra ta ma hi khan ran de mo re yo ge yang ni sho ko zge zge ta chen khwe wa yang na de kong hi ni nyam yong yo ni de mo ge gin ran de chi da ta ngi ran ran ge ren du kri mung ran de zge zge yo kwa yir kong jo da chang ge ka chen bu lo chung nam ba zu ge ga sang de ran ge wa ran de la sa pa de ge chu zge zge ran ran zong jina lopcha ge jiglam ran di yonan tarishani dalo na tijeng ge yong ran ge zge zge gang do chan de mei dan di la kan de zge zge shala yin ba pai de ju de chong jina ha jeng ge ga chen bo

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Ali Tawan de Lan Thotsu Tatke, Timdik Shargambuju, Tawar Ngawlan Thosong de Shargang Tongra, Tawar Zhe Lan Thosong de Shargang Nyua, Tawar Sama Lan Thosong de Shargang Sambaji Yo. Nanju Tatung Gurkilimin Nangarjin, Tigger than Chickasum Nigger, some then Nathan Tigger than Chickasum Nigger, some then Chick Tigger than Chickasum Nigger, Naksum Tiji.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང pa gapu tgmi wocha tan khuig dan xin dan der kwer ngawi dan der che ying yin
1: re tham dan ne ngi na ta sapa gapu tgmi wocha tan khuig dan xin dan der kam ngawa ge der ng shatu gan dan der ngi se gu som ge yel
0: e thang di dan der che gorum cha chang chor ngo wor ke long chen dang an do nyan chen ge gan chen nam nyalam dang gang jung me long cha ji ge nyan tu ji ni ta tong xue jin yo bi nam ba ti ti ter z kur ga se sha
1: Tang di ran der ge dan shi shan den ba ne zor mun ge yi hob xin ge hob su ser ba tang ge gen xie mu man ren bin zap tun ge gen ge sil che kip kung ge er mis sil tong long sa chok kin ge na ge yi ja bu la
0: ne shang mer ge hob xin ge ge gen xie mu xiang ji hob min zap tun ge gen gan su shang xin ge mang zhe ge gen gan su shang xin de se zhong luo ji yi zhe kang ge xiang ji ba ge gen xie mu ba tu ba ma gan ge la
1: zhong ku se zhe mu hob xin ge che mu zhe ge bian ba ren ba
0: 中国门门和平称这个变门人把写词儿江苏给予和平等所有的给予和平一些个单细给人什么这个农民在不断的给人而家可不就不准备当村兄为要了一个劲儿称这个钱去吧而跟那南京龙吟唱了中国为了把什么这个定义叫中国为了把回城坑我一个总的坑个主任员吧该到这个变门人吧而跟那黑不懂这么了
1: Sertun想起那干的可能谁大众啊那不是也是他们心里怕这个心的马上出了他们这个吧然后兄弟起了想起先生从别从所那不是了什么球十八个不同意我就当会担心站在这儿各位阿姨记一下就把跟那人物才会了结束配本告诉是这种不难吧对那当地站在这儿从今呢但有些那了开门站没得门该个托嘛
0: 디츠크랑통 갸디라 노르치그 요멀 시 리그 존치라 냠지르 디츠크 찰릭 요멀라 수과 슈 용아지게 달통이 카르마지게르 레디나 토므르 주 데랑 그 카르트 줄린 잔더 셴케이나 잔시 앙터 셰치바 히르브 도르지라 잔시 앙터 셰니와 체랑니가리 카르트 땅아 페르고
2: 레 타나 스네시 잔시 판다니거 겐카시 규일 레
0: 체나바니거 데랑 그 조지이나

sik. Kaisal hama ge siawa tang diwa yu tang na nga tsi kachu ge shkadig yang na kachu ge ta tsua ge shetang di nga na zi samhi da ting. Tsamri kachu ta oja porwa kang tungi da ting ngal su jun di to nang shagi bi tang kliang yina choko zi. Tan deng yina di jinta chi sheki yu nu ge nihtang zi. Di jeng ge tuk shong shong sang ma ge yang niwar da pama njina kapar chasga tako ni na di si samhi hi yu da si gachi nar. Kachana pama tang chiniga marchikari pama ge ingin kachini sipa chongju nini chamsang chongju nini ranga lihka liju ta namo siga mangaz giyo nar di chenga kaparna ta tangarub ka chandani dretham mepi ta nina lakcha kachinsga jiro nuk chenga tuku chong chong changma ge di shuwaan tang jik go nar di hanchini njina yang ta pama ge chona di jinta kapara waga malak choku nuk ta njina yang siga nga tsingi warta ta njina chonzin yigo ni tuandak zgari Ri tan den ji na nga xsum ge ngoi mai da teng yi da chim de tang di jin de na chung si bi ga zi lim chen de nian keng ge yang na si bi lu su la du nang xian keng ge jia chi bi san kan han ji da ni na san ci zi ge ri di zi niam chu xin yi ri yin ni bi zhu gu chung chung cu de nan pu zhe jim ge ng er jin na chung si bi ga zi gen ru le ta ra zhu gu chung chung cu le shi le sar wa zi niam chu yi ju yi ལགསལ སར བ ཉམ ཅུ མ ཤི པི ཡར ཧོན དེ ལེམ ཚན ཧོན མ གི ཐོ ཁ ལགསལ དེ ཅི ཡང ཅར ཇོང ཨ ཟིན ན ཆམ ར ཏོ ཁ ཆོང ཆོང ཚང མ གི ཇི མེ ལ ཇི མེ ན ཕུ ཏར གིམ དང ལན དེ ཅི ཚར ཁ ཅི ཨ ཅོར གུ ཡེལ ཡོན དེན དེ ན ཅི ཨ གིན མ དི པ ར ཡང རང ཉིན དེ ཅར དེན མེ ཏོ ཨ རྒྱང རང ཡང ཨོ ཝ ཅིན ཅི ཚུ ཅིན ཁོ ར དེ སེ གི ཡ རེ དེ རང ཅི ན ཡང ཚར ཅ ལགསལ གི ལགསལ མ གི ཐོ ནི ཏོ ཁ ཆོང ཆོང ཚི ལོ ཁ ཡང ཚམ ནི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཤུ་ནིན་ཅན་ཏེ་རང་ཆེ་ཏ་གོ་དགོ་ནོ་གེ་ཚམ་པ་རེ་རེ་གེ་ནང་ཏུ་ནོ་རག་དི་ཟི་ངོ་ཏོ་ཅུ་ཡེལ

0: ཁེ རྒྱ ཁེ གེ ཁེ ཉམ དེ དེ རབ སར བྱ ནམ པ གན ཆེ ཀྲུང གོ དང ཁམ པ ཅེ ལེ ཁེ ལ ཅིག ཐན ཚོགས པ ཅན ཅེ ཡིན པ ཆབ ཅང ནང ཀྲུང གོ ཤོག ཅེ ཁམ པ ཅེ ཤོག དང ཉམ དེ དང ཉི དང རྒྱ ཁེ གེ གོ ཁེ པར བྱ བྱ ཐམུང གེ ཉིན ཅན གལ ཆེན ཛུ ཐུན དེ ཟུང ཤེ སོ ཅིན ཅན ཛམ ཐན ཡིན ཐ པ དང ཐབ ཅིན ཉམ ལེ ལ ཁེ ནོམ པ ཉམ དེ ཕེ ཅེ དང དར ཕེལ དོ ཉི ཤེ དོ ཡོལ ཀྲུང གེ རྒྱ ཡོ མང ཅིན ཅེ ཁྲིམ ཅིག དང ཤ ད ཁེ སོ ཅེ ཤ བི ཉམ ཡོང ཐལ ཁམ པ ཅེ ཁྲིམ ཅིག ལེ ཁོང དང ཕན ཚན ཐོབ ཇོང དང ཤེ ཅིར ཟུང ཤེ རྒྱ ཁེ མང ཕན ཚན བྱི ང ཡོང བར ཁེ དང ནེ ཀྲུང གོ དང ཁམ པ ཅེ ལེ ཁེ ལ ཅིག ཐན ཚོ པིན ཛིག ཅུང ལ ངར ལེ ལག པི གོ ནེ ཁེ དེ དང དོ ཡོལ ཁོང སེན ཅེ དང དོ ནེ ཁམ པ ཅེ དང ཀྲུང གེ བར རེ བ ཅིག པི ཚན ལ ཤུང ཉེ ཅན རེལ བ རྒྱ ཁེ ཅིག རྡོ ཁ ཚོ གམ ཅེ དེ དེ རབ སར བྱ ནམ པ ཁེ ཅེ ལེ ཁེ ལ ཅིག ཐན ཚོ པར རེམ པར ཤེ ཁམ པ ཅེ ཤོ ཅེ ཀྲུང གོ རན ཛམ ཐམ ཤེ པི སེལ ཅེ ལོ ཐན ཅེ མེ ཅེ ལག ཐབ ཤེ དེ ཀྲུང གོ ཤོ དང ཉམ དེ སེལ དང དང ཁྲིམ ཅིག ལེ ཁོང ཚོ ཅེ བར རྒྱ རེ དང ཉམ ལེ ལ ཁེ ན ནེ ཁམ་པ་ཅི་ དང ཀྲུང གོ བར གྱི འགྱུར མེད ལན ཟམ་ཐན ཅེས ཐན དེ ཐོན་དོ ཡོལ ཞོཁ ལི ཐ ཏ ཁ རན ཇ ཆལ ཤི
1: ཀྲུང གོ དང ཡག ལང ཡོ རབ ཅན ཅེམ ཚོ ཁ བར གབ ཚི ཉེར ང ཉིན ཤིན ཅང ཝ ལུ མུ ཆི རན གོ ཚམ ལ ཀྲུང གོ ཀྲུང ཡང ཆ སུ ཅི ཅེ ཅེ ན ཇེ སལ ཅེ ཅབ ཁང གི ཙོན དེ ཇོན པ དིམ ཤི ཤང ཚོན དེ ཤི པར མ སལ ཤི ཚི ཕལ དིམ ཤི ཤང གི དན དོན ཡག ལང དང ཡོ རབ ཁམ ས ཆེ མོ ན ན ར ང མོ ནི ཧོ ཡིན ཉམ ཅི དང ཉོ ཚུང ཉམ ཅི ཤ ཡི ཤི ཡིན ལ དར དར ཇེ ཅི ལམ ཅི ཉམ ཅིན ཅེ ཇེ ཅི ཉམ ལི ཅི ཙོན དེ ཁ ཁོང ས ཅེ ཡོ ལ 主席习近平给南极单独呢 Tarki从那么年度打扮当时的 杨浪等Europe间年的恰空 而坚持的没法的解释等 杨浪等Europe间年的恰子监督动机 聂比罗克长 中给杨浪等Europe接受所属等年的 协定年的等 而关键的空应 盘城投中等下线的怎么办 而年份年的接受监控心理 恰空可个年的年的来 跟着单独当话马斯 而那无Tarki从那么来 接受不散玩几行 接受不解坏人把握是跟着等 丁学生给 Yaglang tang Yorub Saka Jir Jakob Sosi, Nipan Nyamdi la Khin Hombi Thal Jingo Vyab Tung Barthi. Khjini Peji Jin Tabji Vrim Thal Samu Vyab Tung, Sachi Jim Jekhti la Khin Nani, Jakob Kaka Rishim Thansa Tung, Kepan Jin Jisa, Maung Pim Parni Ji Yang Tung Chogi. Nini Chetan Tovi Rgomon Jeja Mam Thal Chirib Tung Rthi, Rgochil Tung Rgochil Mambi Gwagja Chechong Tung Tung Gila, Lamlik Nambi Rgonji Laf Tan Lung Ngar Kanda Tung Ni, Kekun Huanjur Nyochung Nyamdi Jin Kori Yuzang O Shik Togi. Samni Namang Ni Chi Vrim Thal Chawar Jin Thal Ngang Zagi La, མངས གསས གསས གསས གསས གསས གསས གསས གསས གསས གསས གསས གསས གསས གསས གས� Xinjiang gup shabzhig kagla lorji rangabzhin che chimri thopa tang, namsav lagu jibartawi njerdog xiong yule. Nga cir ngarabzhin Xinjiang gi sagni di chachi tang chambi, pisan toyin peji je lang choshib shajir jabchur tang. Tarki conglum huanjur kajir diwi kilin zikchin lam jongir kanda tang ni, rjainang tang rjachin korji gani lar kanda tong wii chul, nipar ngari chenpon donpul shepar jabchur shangi. Khasag satan che zonlik zhomba Ruman Jialin tang, jiar jisi satan che zonlik zhomba Akin Bekifu. Pakistan jamang jikhang ga jikso jomba Musa Tafab jing gorsum zagur shikpar maasil hizig pala. Gorsum zagur hun la, tinshu shangin jamsuk jin jamkhang tar gorsum shikpar maasil jamtun la shimkhan likung jing gankarwa tang jirig nang. Chi nyerzhu nini chi nyerga nyevar, tinshu shangin Ruman Jialin tang Akin Bekufu, Musa Tafab ji sosur njachang nang ni, tamung dokrib shikpiyang natun tala gongchir jirig nang. Tinshu shangin tantun, Zhongku shukji shuk sosur tang nyam ta, chapsil tal pansin yechib shekhir ngarwi cherag tongwa tang, Pansin jir dewi kepan tang, dokirub shayil gachin lar jabchurum taak chigdab shepa. Chakun ka gar ngir ngir nyamdi saabtan tang rjar shepa. Matsil natsuk jiri jesab tak tongwa tang. Shugmang romshi nanggam tanjur ga shugandag la khim nani. Rjakab kag tang rjakab kag magamang la ngar yu dachil chandu yula. Shabshuk jir chapsil marna gachin ji, jamchuk dibar chosam koi stemri shi la. Saka tang zamlang shibdin peji la rkandag tongwa yi chochi. Zhongku nipa gachin la cantuk dangjib shi khang. ཀྱི
0: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི 起。听不下去了。 다루네 중국 등 아프리카 원 제와즈니 농후 덴체 코르비도 연라

0: ཁྱི ཡང ཐམ དོ སི ཁལམ དང མོ ཟན ཁྱི མི ཏོང ཐོར སི ཝན ནུ དམ ར ཝན ནུ ཚན ཅི ཕོ ཉི ཁྱི ཅི ཁ པར ལ གི ཡོད
1: Yada the Tinangu and Hungi Vinian Kunjopunamba, Chichakaman Tete, Natuan Tinjaponyaga, Tatungalin Sendela, Sensin over, Gasse, Tina Sam the Niang Tommy and Yelimte, Alamar and China Domaga Langvi, Shanglari, Lamus Ergunuga, Seruku Jesupi, Tommy Sensin over, Gasse.

Ari setting ke sangkan lanjut. Ina terangai nak cuchu. Cerita terpa gitu ni ke tergiri. Tak kasih ni vali. Cuchu dalogan thorjika sih nunggu thotung nampak ke. Dalam thorjik jikir lah sukan de. Tunai ok di. Tana tak kasih terang ke warni thotung nampak tu sanjina rangan ke. Lopta teng celi lah sukan de. Dia mianan rangan ke kacang ke thotse tar de. Dan de rangan ke ta lopchen dan de. Chili la suqa, yana lopta la suqan da ge rending ge rimg da gonggo ga. Di jeng lopchung namba zo ge, yang chu dalu thomchang asik nuk lopchung namba, ngonchil ge chu dan thor jigran de sik maamnyong nu di hanche ne ge chu rendug ge rimg da gong maamnyong nuk jeng ge, ne chaji chepo me nuk jeng ge, rang ge da rendug ge rimg da gonggo di gap ton da la, gergin tang yang nan di shok ge zge zge cheng kui wa, ndamon, tini da tang rang ge kachang ge thoma tar de da rang ge lopta da chilin den dem ju na chang ge ga chen bo de di chen ge dan da zu ani ge ge non chhe den de shong ge mji ju de da chang ge ga chen bo de ta mar to rang ge da lu ma nga sha lai ba pai ta ni thor ji gen de shi kachang ge la ka ni rang ge chi in sam ri lun de mo i da na yang rin du kri mgen de kong go de sa zon da zon i ta ni ge chi chi ge da ji ran de yo li yang da zon i ta ni chi kong su ra ta ma hi khan ran de mo ni yang ding i ta na nyam nyong ra ta me na yang kong su ra ta ma hi khan ran de mo yo ge yang ge de shok ge ge chi ta chen khwe wa yang na de kong hi ni nyam nyong yo ni de mo gir gin ran de chi da ta ngi ra na ge rin du kri mgen ran de ge chi yo kwa ir kong jo na chang ge ga chen bu lo chung nam ba zo ga sang de rang ge wa ran de la sa pa de ge chu ge chi rang rang a jin na so zha ge zhi lem ran di yong nan ta shi ni da lo di jian ge yong ran ge zhi ge zhi gang du zhan de mei dan di la gan de zhi ge zhi sha lai ba bai

시집에 하쇼고 하쳐도야데 하쳐도나 가고 가마 쓰고는 미군을 뒤셔라 다고 가고 가마근이 셨군네 뒤셔도나 다질 하자 정말 알두래 가고 가마 셔마 트나 가짜리 가짜 마음도 다로 들이야 뒤다고 오소 아 랑뚱안비 푸스 찍네 무시제 노라 살제 단자라 팬바 돈드녀리 이치지 대비모니 디노니가리 간난 사그 챗벌이고 구가다 아랑똥 안바 프스 제니 무시 제노라 대비 지시티 산제 탄제라 먹니 카제노니가 뜨당 맨자 자와그 챗벌이고 지르 다치죠 스게 갤라토이 도르디나 트테르 구가 다티도 고티히구네 야 다 니와 쵸벌 조팔아드노 Chupra Jopa Kangra, Yonde Chunga Lhamma Rinchen Sa Ishi Melo Sikna Dawa Ta Tayang Zimba Dawa Sambuta La Sok Pho Kiwi Tsukshita Chepar Tanchi Umi Jizangi Manti Lunga Li To Chechene Tukpi Sampe Lakhse Menzepi Tanchalami Tsula Kita Dinundargara Dinyande Chupra Jopa Zichara Ishi Melo Ndgono Jitin Yambe Yanga Tanchanam Changra Sikna dawa dhukunu lha mo yang jema ge tenje nam chang zhe Htayang dhukunu lho hwa wu chang zhe Tsimba dawa dhukun dhe ta Tokho zancha kume ayina dhukke nge tachik tu tukhjo me tukke Guwa tsimba dawa dhukun dhe Tokho zancha kume zang ayina dhukke Tati man xe uwe Xe mugu gwa Ya dina Yonde chunga de yonde ji chukang zhe zhna Tōnyi tārshimba nā yōndēnji chōrēdi nā. Arāngtōn tāngshē tōn tārshimba yōndēnji chōrēdi jā. Yamana kēgā yōndā, sōnggā yōndā, tījī yōndā, yōndēnji yōndā, chēnlījī yōndā, tāzī shē nā rā chōnā rā. Gāngshē tō chōgō, jīgū nā bō, tōnyi tārshimba, arāngtōn tāngshē tōn tārshimba gā, yuanda di nyinga yuanda ji chu zi zi di yuanda ji chu yindong ge jinsen chir na yuanda ge talaf dang zi da ma tupi yuanda di yuanda ma zi ajan to ma zibi dong zi ra wun ma ta ajan to ma zi nugu dong zi ra wun ma zi ajan to zibi ya ta shin song zi ta zi zi talaf dang zi ajan to zi ya talaf dang zi da chu nga zi zi zi chu nga ཁྱི ཕྱི མི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ᱛᱮ ᱪᱤᱛᱟᱹᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱨᱤ ᱫᱤᱝᱮ ᱱᱩᱛᱤ ᱵᱚᱞᱚᱱᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱝᱮ ᱥᱮᱠᱚᱱᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱫᱮ ᱠᱟᱛᱟᱱᱮ ᱥᱤ ᱥᱩᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱨᱚ ᱠᱷᱩᱨᱤ ᱫᱤᱝᱮ ᱭᱚᱠᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱮᱝᱜᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱛᱟᱨᱚ ᱦᱟᱢᱟ ᱫᱮ ᱠᱟᱛᱟᱱᱮ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚ ᱡᱤᱛᱮᱱ ᱫᱟᱱᱮ ᱥᱤᱠᱚᱨᱤ ᱡᱤᱛᱮᱱ ᱫᱮ ᱭᱚᱭ ᱪᱤ ᱞᱤᱜᱩᱜᱚ ᱫᱩᱱ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱ ᱛᱮᱨᱮ ᱠᱷᱩᱨᱤ ᱫᱤᱝᱮ ᱞᱮ ᱪᱩᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱠᱮ ᱜᱚᱱ ᱡᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱤᱞᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱟ ᱦᱟᱱᱛᱚᱜ ᱢᱮ ᱠᱮ ᱫᱩᱱ ᱥᱮᱯᱤ ᱢᱚᱝᱜᱚ ᱫᱤᱝᱮ ᱠᱤᱱᱪᱮ ᱜᱩ ᱭᱮᱛᱟ ᱢᱚᱱᱚ ᱥᱮᱯᱤ ᱯᱷᱟᱱᱪᱚᱜ ᱪᱮ ᱱᱤᱢᱩ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱜᱩᱱᱚ ᱛᱤᱜ ᱱᱤᱢᱩ ᱛᱤᱨ ᱠᱩᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱫᱤᱝᱮ ᱠᱮ ᱱᱤᱢᱩ ᱨᱤᱜᱮ ᱥᱮᱯᱤ ᱯᱷᱟᱱᱪᱚᱜ ᱜᱩ ᱡᱮ ᱛᱟᱛᱚ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱷᱟᱜᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟ ᱛᱷᱟᱜᱞᱤ ᱛᱟᱣ ᱫᱚ ᱢᱟ ᱛᱷᱟᱱᱡᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱱᱤ ᱩᱫᱩ ᱴᱚᱝᱜᱚ ᱛᱷᱟᱱᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱠᱷᱟ ᱠᱮ ᱴᱩᱥ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱥᱮᱯᱤ ᱯᱷᱟᱱᱪᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱤᱧᱡᱟᱨ ᱯᱟ ᱴᱩᱥ ᱛᱚᱢᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱛᱮ ᱛᱟ ᱞᱟᱛᱮ ᱛᱟ ᱥᱮᱯᱤ ᱯᱷᱟᱱᱪᱚᱜ ᱠᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱤᱧᱡᱟᱨ ᱛᱚᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟ
ཁསམ་པ་ཏང་ཐན་ཅི་ཅིན་བི་གོང་པོང་ཐོབ་པ་ཁ་

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ Facility. Shandong Shangchin Dezhe Zhongqir, Lianchenqi Binlin Zhongdil, Yujia Nama Devi Dema, Yuxin Hui Yipshajir. Ngi Ngalin Baba Pshini Rangnichi Lika Deng Cui Chua Deshikde, Rangnichi Cua Ngalin Jirji Jilak Sikdongji Yinsir. Menglaab Dechil Zhenban, Sichung Shiji Chekhi Deyin. Shichib Shuji Jachi Dengyi Lipshidbar, Fjewi Shabshin Dehi Jechakta Dengshde, Menglaar Sesim Jengni Mengchuk Lab Shao Zangwo Zhapa Deng. Dengyi Zhebni Shkakik Sede, Mengchuk Je Tomneng Deng Deshneng, Jeneng Ji Ngiba Dengyi Cherik Dongrgi Bi Tegribdun. Shandong Shangchin Dengyi, Lovjung Lovsu Shawi Chetun Zanji Shogdi Canchung Canchu Lichol Yang Gipshajir. Shichib Shuji Shijin Ping Gipdandun. Yang Degbi Simji Shtawan Zigba Deng Liglan Ftarni, Njigimtarag Mengche Chetab Dechil Zhengi. Jemir Shandong Gi, Shichib Shuji Shijin Ping Gsongshil Gachin Ji Nyangtub Lovjung Deng Ligtar Nantam Shaji Deng. Rinpa Susu Deng Shzanzig Ji, Mengchuk Je Chetab Shawa Zangwo Zhapa Deng Shawa Rngi Zhapa. Shkagnil Silwa Jula Shkandab Shite, Mengchuk Je Tomneng Deng Vdechneng Shjinteng Ji Dantik Ge Cherib Deng Yul. Mengmeng Lab Dechil Zhengjian, Zhongko Gongchan Deng Tongta Warsim Deng Jirwa Mebi Tom Yip Sam Deng Yin. Erdewa deng ji kirib chechib shu chif tantun. Darda nga zi gomtub chen bi, fchansuk ranglik dangrib jan jir jakim zikchim xie bi, erjangfchu ji lanwag sarwar shubjin yo bi. Semkhig jirji ji, erjangfchu ji lanwag sarwa yagbar shubgi la, rinna li otung dan bi maung bag togi. Zhongko putung liyibshil thoblang, thobchil simjig buyi girgin chemu, joyung liyibshay jir. Nga zu deng gi tongta warsim de, Zhongko mengmeng lab yashir chenpa deng, Zhonghwa marib chartir shaji de, rangni ji tomib samdan jing ganchir sabjin yo le. Rjiangshu ji lanwag sarur yagbar juwa di, ma cangma lorjin di nang shimkun dang zikchen kun, huangma ji yin. Nga zi rngali chewi huasim dang, rngali cherchi ji nambi, rngali otung dambi maung ba togi. Anhui shangchin fanyang arzong shokor dewi dang yi shuji dang po, li jin zhu yipshajir. Shokang rdewa ang rjiayung jir dewa mangpo dang zhawar, chongshu la riri dang ponjir riri tongta warsim da dang gan jirmal rtobdan jing gochil dang kamra tamil. Jemir nga zi Shijinping dang zig gongpar lobjong dang lakhtarag dang sabshigi la. Tomib samdun mabjil baadun ganchab loo laftambur ngini yemu tsuurhne chilti tsua nyen reyabshin jelag saktonggi. Khilong jang shangchin fujian zhongchir shincho shanglin demzig nyamdi kanga linzin khun zhugangib shachir. Fchichib shuji yemu tsi tanggan gochil ugt chamjir ngalim zidig dambur zikcham shachitang tsua jebzang ni jebzang dan zhowi muandan shi. Jemir nga tsi lor ngay chanago zhongawi shangli dangrab janjiang mingban lag mingni nirig tuansil lagpo tang lolag yongwi dongi ngayarwi chamjir lar teni རྒྱལ ཁབ ཅན རྒྱུག དེན ཅིག སབ དང དང ཅིག ཡིན པེ ཅིན ཅུང ཅིར ཕིང ཁུ ཅིག ཅིག ཅིན དེ ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག
1: ཅི ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག Beijing mamang chukang chenmu ren zagu di ni, Bengali yakub che zongli thali kheyi rangje la ngeje chamzhe shibar gabse shi. Rgesil ayun dang, rgesil chejiw khanga zhongyi chenmi ngan jik chusab zhinkan, wuzhen long suwar gabsin zagu ru shi. Mahung arochia rakang ki, Bengala dang zhonggu yakub nijib jela chual. Diji li chenggi thali kheytang nyamde, zhonggu mamang jangzhu la makka zabzhang rakhla zik shiwan nang. Gabse shibin zagu njik zhalji, li chenggi thali kheytang jimon zhal. Li Chenggi Tantun. Zhonggu deng Bengala ne panchen ne jinga yo bi sojin kim chi yin. Zhuxi Xi Jinping ge geshu zongli deng je chen nang ni Zhonggu deng Bengali de wan ngar li jesu de tongji tal charje sarwa kwal. Zhonggu ya Bengala shu chi rangje ja ne chil deng tan bi pheji ja dolim de jol jir ja jur tan bu she ba dang. Bengali ya kaw sar bi sil jong ki de lang ngang sil jong jir ja jur sha ji yin. Zhonggu ya Bengala shu deng nyam de kim chin zam tan jin chung she ba dang.

Tashi marta gira shukutga mbunga mazo ya Tashi mo miya liga vrche tangra ya Ngi kargo la yang narza vrlo zgila na ya Nang narza uta nyam shibe nyam drogra ya Nga shiram tanda ya roga vrlo zgila na ya Nga lo nya khe zor tangga vrse drogra ya Dagalanya kezgan bopa vrtango novoya Rga kakiran yoga vrtagasgayana Shemartagangan dangachana rgolo

Nirta chang yang lo re bu shan na go bo ya. Nirta rgan targan na bu chang go bo ya. Nirga rgan zotan na bu mung go bo ya. Nirgo chang da lo re bu mafshil go bo ya. Nirgo chang zga lo re bu shan na go bo ya. Nirgo rgan da.

Chisavdi chanyangar se lamanyako tebe ya Chuliran chanyangar ka lebe